Dí yiv galéir, is mishe kalam otorna, bla kliach me, rugog agus togag me an seo sa chahir, agus togam se nish kore dívse, chaklum ar kuit chui krídar valia aha klia. In Nordalin a helicopter a dús baile, gong meg rair blaguing ar dar na chahrach, dír kasúrish an piktúr áling a tágiv in sin ar lehnag a kuigdiog da lauran radio skolle. Wil si vre, chanigilum mar sin.

0: Molleha the ekol ema hi e ganas er an komora show mar es minige e kanu na kleide agus foster for fare a vi well ni naive e gart vi an no vi she toga don all agus don raganye agus toga foster the khajrev naman Agus Shilam da ma mishe sagart an fariste lena lin da veng bura galor. Lehetsin da gynna veheg dol hart eg tarins an iso oed chan ol agus malu no bejer eg milun imagine.
1: Could the atmosphere in chin o eggshe Fadhrí Hurnín na bliana níidir seascaní a nún dalgan. Agus bé prontsias ó Conlan a bhí láthair ar son radioéan. Anis banhfuil bríd arthaí a caiint leis an frontsias chearna ar Ilanthairí sa bhliain níidir seartó dá. Agus seanachas éicí fa níú Colm Cille, agus fear a ró Andy na grásna é.
2: Well, tato hen the khoni anish jirok an ek a khlag hai agus an ek an aggression a leg sho. A khola to skela be fan khlag ha khun chen. Kujen skela winis lesh no kahura togo e no rudder be machine.
3: Well, all them sugar, but all them like when the dunes, not Tamish the Honya, they're going to be Bamish the Satan, the one they're going to Tintin, the Punyagi Morrison, the Grosina Honya, the Goni, the Mahakner, the Tawadi Tatar. All them like in there.
2: Well, Nivedche, Colm Cille, August Egnamani, the Rudy Luch for a chunyal a stay on Mastu.
3: Ha, hol am shiri o ake.
2: Ha, hol am shiri o ake. Well, nish na shan chlocha sho, kujay gudir o kata an shin, ta chlocha an shin agus crushin a yato agus markin a yato. Jain chiel a ta lio shin, a hol am shiri o shkiel a bif a do di fa.
3: Crush o ta harik ta harik gen fortan shin da. Sraga tigir vagan fashion chen hon shnan an tamar jan mar tin bun di
2: tau cross mar ja
3: cha hon na heskri na vesh do gala man na kari in tamshin hon ye de tan hashik na vesh do gala sten na ye kam ne dun khras na vesh do chas na kari
2: vi in khrosh goni in shin in rosh na to be el riu
3: ye ko ma khalm kelingi jim bugun chen hashik chen niksor ni ye cha
2: Ach, na clocha tá os cór a doris a seo agat an is, tá crushin a marca ar a sin.
3: Tá.
2: Agus tá cuid den a clocha briste an is ar nóid, le blíant a fada.
3: Hannig fada a fada an ro doris dandi na grashin is. Sinna fara bir sutta mwana na vi
2: hori. Kevra shed?
3: Andi na grasin na bir.
2: Andi?
3: Sa.
2: Agus kevra shin?
3: Mheri hola ma kenta sunn gud dani sa hiuna ungina vien bala digna galu. Agus ha bis sen tamman bis sa na grasin isa di gilir. Gras sa hari gbeunia.
2: Kategi an yanha cha shin?
3: O dra, misa dra gina vien.
2: Bas tir more?
3: Oh, no, some kiss at the case of the night. What do you say to Alma? Margaret said to be honest.
2: Well, no hint of good league, much or hurry, leshen or worry should days.
3: I said, you saw us, no, you said, I'm just a new year. We said, you since I walked yet. Margaret, boy, not good enough not to be listening to the interesting and task the
2: instrument. A routine at Hollower, you were a hurry. Landlord. Or be. Niro le de lynch or scorabi. Niro keys or be a yik riu.
3: How he me?
2: Dory, ro. Well, now, Nobert of Garosha, the chastis chatle, keys a while you're near a boyho and wasp and lung shin.
3: Oh, we got a hogan and a linny, you wished.
2: Oh, shinne. Press oil, Maradero.
3: Yeah,
2: press gang.
3: Yeah.
2: A hurra to rudder beef a shin.
3: Is it the awesome assassin of Yon Thompson, my? Vi står til åpå, vi skal ha sånn noen gang, og så skal vi gå inn i Strahal, og så skal vi ha fasten, så skal vi ha hedder opp, og da må vi ha Westport.
2: Hva er det du skjelte å bli alle, for vi skal ha kjellet? Malak til å bli alle, og skjelte å bli alle for du da?
3: Da må vi ikke, hun er alle vårsene, og vi må ikke ha kjellet inn, strående var med. Så da var man gatten när nedersen att jag tog men när man gräv och hinn och där in mest något om man mår och gör dem sen då så när henne dier så när vi ska vara hon eller vår gala eller vår
2: sen fackel gärna något du har
3: tjej läk vård sen ta mår och gör det sen när det må vara kallom kille eller vun sen när vi ska gärna henne hon Kaşık da kudurus, diye kudurus yandı yani kaşık. Ağız başta da konu poğaçtı, bakıbı var hani et, maha çağ. Hani o kudu olarak o hınya maçtı, halın çağ, adı rastı, hakkan çiğir, dedi.
2: Omar başta ta on çin darir.
3: Şey, domur nu on başta, şey. Başta nenimi, domur nu on başta. Şuna ki maçta yine poğaçtı.
2: Tegim. Tá cloch Ellen sin agus Paul is dí an lár sin brom mar a dearrtha. Cloch brom.
3: Sin dúine dach sin ní sin bunta ná nó do tá bhíon.
2: Ní sean cloch í mar a dearrtha cosú leis an
3: chuid éile. Háine,
2: háine. Bíd sin úsá dear a bhaile seo.
3: Sin bhí acu ro seo dan o minh hoáisci dan o hoáisci dan o bachta o brom mú dear.
2: Se, an an chárcia a bhaile.
3: Se,
2: Vi går och skjälte där i fin robban ser kredum.
3: Vi kredum gro. Tama min kash vi ama en skjälte jag går i kashen mori än vi. Vad de hul och is. Och så det så var att hon jag kunde det. Vi ben. Det var så pissu då valla då en sönder magin. Där är det vaka balayar. Agus rán bhacan an san áhada bhá lá óir. Agus nair hiú tisn tínga, rosa aga múra sin, bair sér pilin a wala res. Agus an sin, gudí modín lá na wala res, rás a dut bhá lá kíán a res, agus nair rosa edlisú. Nair tó a res, dair a tair a bhá lá a járú. Agus, nair tair a bhá lá, agus ián san klas kíán a res, rás a nán san áhada res ar bhá lá óir. Agudí, goró tí, wadín rata gudasin. Agus hain sin wala ní sa, agus dín sa mágta na dán, gudu funtu vi yttaru. Gors a gyrir le hán wadín a bala a yáru, agus rá tisina nón sa nála da bala a oor. O wala da si amu dánya da si. Da nín sa adom sa húsa da si, dín sa ní da dóhiáta jígs. Nero íhra sa máiráta da si, nero as vedis a nétsin da si, torlát uaran kioar. Na skiel sin si da. Vi sin go meigi din wa din si adus dim si din sin. Agus dia sa da bala a yaru. Agus Well, I'm telling you what I'm doing. I was...

Jerry Hicks o Hyundai ar dwahanshan, a kaint agus a kiol da frontias o conlun sheer in sna shaskadi. Agus be a hiliu agan o Jerry a mahancha. Wilchen, mochidse da nyeri sha, ian stad li eg RTE, stad IE, matatagiri fulla jagwail. Wiam smrshan, gajin chartan chugin, egan naam hirna, amor.

Erin adarletir kenin agus altu xarain. Hajako dagor nubur shaw adar bala ar safarda mahaj komradiya. Haror sama gwenye. Agus pashina naeta darna hebrini falla rohan. Viyere chikrish ebri aru. Agus nar war genuan wahar yerin ya kopla bliyen. Hwe mehalaha aku a chavrin raichela. Agus reib shat krik. Agus lín siad glanta, agus bagiride tam gara siad a ligin a dast. Da mao kiel acu, waithi wa nubursa dífa fadigulár. Lioga haran fai vi siad a eil mora harid. Vi siad a gibri wa gugudu ar liaharin sa lae. Cien balaha dag siad a rael ar sa ima gyanale. Ag siad an balaha i eslua chasin si eriga dífa ar sa maganya. Rada chynys na dyni laes wedi nonna an laenu. Hosad cyl dira fryd chroc agos chaira ni. Agos nier si golf an na milte dyn wala bag da wala dar siog agos alti charaen. Da dyrchad hart e gosh na farigi le hie. Mor a bachiarti fo ienu. Chaid da talo a chana gydyr. An aetchen Laksa dan ti o basiide agus a barroeie agus har se tart ba wanna grokkui. Noi, o hiu na guertar de, ta si e gal frid kenda na kenter is eile nirin. Es fardia dueskri na rasunai ar sa faris alti charein a vi a tarantir a wala nar gudjarta. Jeta sinna rai ar sa fargeie, agus yani si maidan wala sa fasta. Ta sa djanta eki hinne vin. Ta farar a wala sa wal fartin bag djanta ge chlig o hasi si. Farar a bainim da falar. Hasi si sinna yen o chlug agas ea nil ar fontin kyan. Agas nil a taha nish adar sa agas airin war na war chlug aku sinam. Fetar djeliwa halis na koli ar sa ua gyanale. Sama yaru ar a tuil o ho kolam kile a walart da chill colach. Agus o daag se wuir a walesin na skartion colachan gudior ist. Vi na hari a annar sa farigaye, agus feiti matir chas farigaye si sagif se, abo buiadan ward ursa ar han gudior aku. Ta an yeskrartar a bonnei hartar a chosta. Togu boja agus draihid an amalau. Ta gu djontus ta gini barta a chodjahau tihi ura hogal. Ta har a kodjula tjanskil kash tjali, agus ta na fidari an graia va lahar a djana banyin. Ta fihi doia var har a geri a va kodjuris na dyni mal henes mortasha, a har noi a svarg a mal na gabra. Agus har rudder biela, ta an tawar vatja na kondai sagivshe, Gwela parsha bre oglusha sin an Dr. O'Donnell an na esbog acul an na diroru. Dehe na wal farile nierin fa lahaid, clear na tuata, a wal arad messa ag udrisi an rialta sir. Agus hane gardanya lom late a her na jil dan hitzka. Bish a gaila ga leisala nyan hi matir hir chanil darimada. Agus e sin a gomain. Chwela mei galor sianach a sile pa graihi na heren agus deis mei ga curima ras a nara akal da. Chai mei de laesan agus a nuihi ga suelke ha nede. Bi luha yaren ar mani ar ar halu na heren ar iisht agus ar vana nai agus na lohen ta ele a bi mei dara mala hon an wala frid gwele. Bi sala har mailen agus vi drim a gwynt an chatea has. Vi lach darin ar chagil ma derigit. Majin lach an wara dag ma dige. Badalin an tam go monimish na shana o juma. Ar a bari a jefyr a tren ma vish yur hen. Da ma kashi ma hin jirin gro eita go lor na ma molir bir kasha hunya lei. Vi amin iyan agus o kucha frid a fagal ar fad, dalta nere vi ar a valag America fadahan, agus a vi giri mi eidia leis a nad a vi an soya xoal ar shari. Dus a gamar leis a hiul,
Good morning.

Presto an bala hawnte ye. Yeri wind at an ikfarden vartja vi amanna trena a stjachana kharashte hogun. Gievre ma henda na jokolish ni smo shule har ari. Adoksha fragerer biaram a hisha shis pomotela mahiu. An gula to omra haringer at halam killer session. Holy kenter samashe. Wal Vishan Shinner Session for Ras and the Makedive. Gojakun lay, Adorwan Woku, Ras a sheer of Huan Gayaga Hajaharan. She shaw a woku na Taringer Artishan. I guess an akuturi of shul more or wick. Girishan Shinagas Jimmy Lish a rartal gaidi. Haru Mulle when much station has in the Garama. Agus is doilem nar hiúl fari rio dachrén a baluhari na mishe. Vi ma chrí brishtig tashtel. Bumi míle o all gold creek go kashan a gar. Vi ma ka tashar sin dachrénti agus da wedi. Ga marlem na kuig vila an stashin chan na wala a hiúl. Na kinyal bi glés marki ar ta eil. Noi har a glés bi ele an san am an bea agus a car. Harin me jin nuesar gwaart o charke da hiul kwas. Agus a ta hoste ron me jirskriste agus chaimed bi agus da. Vin daras ka faskal ja farwal ta roonin sin agus a vir iew. Somo sin aarhau a hannig fa wala adar mamats ag America agus ma filiw. Wa kud wordo na sian underi na korsan arta hon na shiri arta agus vi glun ur og fwaest in yis. Vi mach an a hech a sacru shees in ye kogu an talwa har igri agas a wunt. Vi nielta a nare agas a nanash a vi krartas a gyan a gedra ma bagan. Vi gluash arti ar bon a vi akar mishnis na dhuni. Vi skalta har bon agas vi aya agas maya akar nis mo simmas a leam. Vi konru na gaelik ar bon agas gluash arti pa liti arti ar kash. A bhí a chur spregu agus anna múrs na dúní. Fiúgur ó fios a teart ar húil agus ar fáin a bhar a bhí gubar an alabun. Bhí é te bháin a dan ag arhú mórir o dimama, sin mó wala hén. Bhí mó wachir a lig bia, agus a bá rudda gar dan tianglu níad ar arha sa dar gáir bí. Ar chur sin míhas ar bí aramsa, Na washma erid da hús na re uide America, agus goro siamra bau iklan tiogum, mo channa horishtia fwy na sian hirati. Ba o caid vôr chart yanki na wala sa nama di. Chrani yon a korsna i ligishtia, agus ar noi, mara maun chea haku an a warna har fad, chai cha flau agus festu chahau difo. An chea na nyanu sin, Vecha na alo wagi fod na parashti agus wain yin kraken da. Vien tolo shaw ligi gom hain agus da vri shin a danik ma falo. Chrani na korsni ishtia agus a dar chora agus chyol vi bal baner a lai sa dar hien mishir mo labui. Loga vi kodaka fan chak ur irim a rishd agus wain chit stiel dan dare huye fasta. Chai ma shalas bashtir ar tart fan walanshin, agus meadri ye chorle ca kur ahany rash, gomerica non, non ar ahany. Cedigur chai ma she vi a tridla mentin. Vi cupla dyni dyn wachir a vi hon a walalam, a gagar aram a velo non ar ash. A har goyin tart, nore for ma mavlasar a wala, ba vagaram smutu ar amat a rishd. A harrla hachir bi yala da roma, Ba vug saw for my hal, agus shud, agus dogma eredanal, agus na lecho kailaram ar fag shalda ma hul. Buel America, agus ba vun minik adurt ma mintin hen. Da morada, go doquin clan a huye, na lecho nyan nanyaku non go bra. Barlo ma gara chronyu bratag. As ashti aga jarafan rada suul agus asamay kar agus luban. Ad sa vi ma kariart la ma smuitio fa verica, agus fa gwala reshon. Har la coprad a hakri ma rehidu, da ma yoyn na da minyan.
Sanamshin me shapa.

And Marcus Hernan agus Lauras cha hana con tine pet coin agus an doctor Gerard hug caigilin tine agus ag siel an uatai chodam mod in sin ag iad oab agus tari an chyrkulair agus go heipal ros mocta cu seach an sian sin 300 euro grúta ag Jimmy o ní siler ros moc 100 euro grúta ag Brindan o Cnava sa ngart mór agus 100 euro an dine grúta ag Oliver Neachtan Gilvracan agus Nancy i ní in sin Inver Rosmuk kohort ze slip erfat. Kas oran on chapel go vra na galive, vi in certishin tasar fashion certain chakat ze skalum gemisha ein erbodin bugnish bim mit ta shine la shglar in yova ish sur marshin be ja shen on torantin khasa go vra na galive ve se gal kham part kin yova part kin kroka irtas oran na fragani la katlin fetch khasa go ish sur ta geish tlin fashion go ish sur as kamos bolob irtas khasa go khrisa kanrai a clan agus Clan Ivelod Racharin a court ser chamas legarid Sulam Gwanche Besasa Estarot in Cha Ochlan Agus Oran Le Colum Omelod Kitslan Le Camas Achas Agus Dinamuchin Ed Bodin Bugagus Awaribrikas Irtus Gafal Barry Shogi Thai Kelura

0: Kuru mil maagai.
1: Hei ila a chrosin el safti kial Eleanor Aroon agus na hiata bing agus salier agus hasas a trachta a geistiat leich. Nian sam ul buntje bieg Eleanor sin la Eleanor Plunkett a bisga minnik ag dini bisa sinjam kial orlisha agus ta sielin ta truakanta fa Eleanor Plunkett gar brihiu a chaila ha legalier agus mario iad a legalier vise si hiulis baale agus na hen si rash na waale vise de legalier Bretje la eske gaal tamajanu inta brona agus inta gandoi doia harlisha agus visha shafweke le yehen agus gur cum o Carolyn and Peterson Eleanor Plunkett for du dihe agus nyansam ol bontje bi eki shenla Eleanor naroon. Gi wanya thais. Well, be couple can meira oganyanish eist la shaw Ali Bain agus boys of the law a crinu suisla out by East Dawong.

Shag a divin tasulam grhanya shichin lib agus vi kilinierta or on the disco agus nirad mehin la tabla na sha agus tishuri dirashin tasulam grhanya shalat agus khamalishin ta oran go khoyt Ang vektunish irta ta orang khoyt emin maktunuxa irta agus kirmidimach erbolin baga ta shakurishta akhir gorsin cha matamanan olinish nisin chogsta makinti gotashan cha ham vekeo agus kirmidimach nye khiet verelin cha agus inche marib dir khunish ke ke ege ta sha irta ege fang vektunish mutsusin cha agus beshainer vesin en kedors mer nervais Kieran Rasni Kriechni agus tasha yirta rin rifos da honig shashtech agus honig she waitara fili honig shashtech agus dirshi hang vektunish gormun tuasin jarishtege agus shna harlin sit nain stugar vajin the meilir digan amu on tiagot vetin banach da chayr echola egma ar keile dalin agus an toran mun am old and grey le eamon maktunacha haintu agus le kurigivne gul gra am ho agus gormaadig ir taara taara gormaadig agus tamay kinti gulis aga aishin achmar gulis tasa gini shachamur baha agus kurimidi maach kianchin eri tiw kianachu kurimidi maach anar vese peiri shala kiran razni kormaach anig agus chamala shin by Randy Travis anig agus will the circle be unbroken agus Tammy Wynette agus Deepening Snow agus ta kiana lila Alan Jackson in siaham chamaa kiana la kurimach agus tarawa kabamun cio agus baana li ta sulam kurimach na Hannah Harper agus siin gbi gru siin gbo si clor in clor America The Voice siin fiki fiki si ach clash mi dir bali riisht vi me geishtach le in siin runa shachtin agus glor bireo eke chadosch bori siada Kieran Rosny agus peirik gwein Born Into Country ach chadosch bori The Old Homestead and Tainamatari Gioncho.

0: the ground.
1: Shinagot nishe, kyaun des na hauron ti vi geshte gan gain toid an san, agus kyaun hauron gwil darud a yin av gynir darlish.
2: Endhane vien a geistach le clarach a radio agus clarach a televisio. Agus gynnein a sied enich a sies ar hauron hauron na neisha. Ni vien le flushin tige ach tri no hierikim da hauron. Als een moeder is, is het geen kerkhoor naar koren. Niet in de klussend, ach, schleef Galgoa, in een niet aan Leon, naar Connery's, agus snob de Leon de Man. Ach, de hestig bij mij is in de roo, maar dat is een naam, dat is een harom, is in de varu. Maar dan de deze loon de kjol. De kjol is braanering beter. Die houdt hem één geldacht. Han is fair, now go to the nation of OHF Kyoto. I guess that Gahel Gaelta Shulhagum. Gah, Kyanaka.
1: Well, well. Ni docket Fagri, a law had done gesture, Kona have Nabian Nahau Rancher, Lake Clashant in Snaskalina. Neil Naskalina, Marquid, and Hale Tale Clashant, August Lebrahans Nahau Ranty made it. Ni Gaunchet Le Hale Hillish Litter. Nígur sé kjóilvóin, ach tá nó tá skílna tangan tá é fyr agus tá é vestéidin vragru. Tá tishkint agus eint fullahe é dangan agus an tangamur vóstir é redishkint. Fodó sír a hían sevra stéisach más tangan ú a leivún lehe tangan behorumurá má sír tá fe húilagan. Fjúdi jési gríf nár ef tachtuchu er an skríf nú ar an líf vi a dúkas na litriachtan sa chayntuchu. Agus konna sa, therefore, litriacht sa chaint.
3: Vi tushkint aga dina kotienta hanga agus heaksana litra. Agus tushkint nis